0: ravide what
1: atira
0: mwana narari uburu kungaravie ya vigo senaki die dalili riana kyaguruko
1: eh
0: kyaguruko mwana nere ngotera alibuja nere no mokong ke igaguruko ngaravie
1: atravi
0: te queeni era bono hotel
1: o sabia antu mesa sabia o que montou a ver.

0: Ine kaki anda shuka chat kiri chime kura kachinsa isato chamambie nige sa FM kuru kwa Lawrence Yakode.
1: Na njenu mungi na betra nila getina.
0: I want you to tell minki ya wana abatara atevi. That they don't know.
1: Ya kunte.
0: In fact, bari mutu ya ino baya chikilo miteri
1: kwa ya. Abatevi mwana lero buweba mambi.
0: Oko motevi manyege nteki ngamu na keo korubi yake. O ndoso mutandao ranga kia mangana ako wenda.
1: Yee basi.
0: So there's nothing you are telling them.
1: Metanda yeye yale tira mangana ya changi.
0: Hakuna kitumna by the way.
1: Yeah?
0: Hakuna kitumna wambia mpia.
1: Neji TV yuma itengu iguwa bandi bago sambe skuru nga baka ni kumbaro mpira.
0: Honestly.
1: Na abata yu chinsa cheli wano ugo ikamurare moraru mpira mambi.
0: Ngyo taba yu mpira wano mpira woko in 90 minutes.
1: Mpira ugo chaka mno yugo chaka sasa ba.
0: Yeah?
1: Abana no balega abata inga tuigolele TV.
0: Skuru nga by the way. Nye tukone kuwana lieta. Barumba buat mochando. Kamura bal kau tebu nga. Barumba itu muat tebu yang kemana kita eh sawa. Muna pewa. Nene muna kan ini tena eh sawa. Laki ni nai nuno. Untuk tayo kau nyora magis ya dan si ayah.
1: Then now.
0: So aku ambil wa. Muna tak kau kau na TV sawa. Muna aku na kelas sawa. Laki ni. I wanna make sure nga. Turu kau nyora si B plus. Iki nak kiri dek insa kabisa.
1: Yes.
0: Watu tu waliti.
1: Bakarazi ya moju.
0: Hehehe, bakatenga. Bura muate vile nga muta yetuko mwomo menye vya. Boku mbwe yo, ndipune management niko bahature.
1: Yes.
0: Ndaki rakete muata ketebono. Na inu bono, yato iwane ika. Tuko nyora inze mwarimu ya wate. Na inu bono, na inu bono, kote na inchi na kore muna muata yetu. Na inchi bono, tika mwomo mbae mbae na inchi chari inchi yane. Na inu bono, mwaki smoko nyora inze kabisa. Naya.
1: Umete karna agajire kiskuru, alimu, alingororo, yukuru nga karebu, karebu musani yone, alingororo, maina. Wakante inga abana aba, kasiba maina. Igaliko abana bali, na maete mnako ila abana. Noloche ngeje iguateba, ata kwa istoma nye ngeje ili olio, toro siye muyu. Mbura iguateba ngute kituko kenda kutara.
0: Kenda hai.
1: Iga asinira kwa kwenye teko kora. Ahi bono ndigiri umuntu munga aje kore.
0: Ahi genda taa.
1: Kanga bono bache mistuku iguana na igoma.
0: Gasa efe bela. Ati. Hala. Hala hala.
1: James hala. Kata tegerete.
0: Ye.
2: Mwabu wale tomo ikiyo jine kuru kange mpesh. Mwaretri mkwane nje nyakundi. Ditangan nyakundi, awana wapia presa nere kwa wachanda. Liyaka vele, awaibuli tuwa fili jiri responsibility jiko. Jienta awana waweko kera bago kwa rebi nte nyakundi, ebako kwa ndaharia wazi wata pijita vya jia wana gete, awaibuli bata avegete wujako runse. Jadi sekurang kurangnya kundi si family si ni kalau ibu bapa dekat itu tawannya sekuru asal dapat insight. Ati kita tu mohon orang agam macam ni, tekor kawan orang tiang mulai tu tu aku teri aku orang matukan aku sekiranya mau ibu di negara aku sekiranya matukan aja. Kundi apa nana buat apa? Oh mainnya ini kok teri kita ni? Jika kalau sekurang kurangnya ibu bapa yang bawa waktu time, boleh kerana apa nana bawa vali psikologiya. Oh no mohon tadi aku ikan nyobanya orang arah tekkare. Tapi mana tiada orang yang kau mahu tadi dengan kita kira kuaner atau tadi yang sendiri ganaika. Apa boleh cuma nak ikut sekolah dia, walaupun kita biar dia tahu itu nombor ibu dikurungkan. Orang orang kau mahu nak cari kerja dengan family nere repo. Paling mera nak bawa nari ke sambil yang te apa dia ini. Apa yang pun dibawa sambil sekolah dia dia. Apa angge matemu yang te kita kira matemu dah orang yang nama matemu aku kira nampak itu semua yang pun. Monta guys kapuate si mia korara nero rangeti me ago chatie binto ama etaba jesa jivase no bon sipi ama etaba mani yu bon sipi on nere gente quiero mutu mani yu kawa ikaria mate mani yu te kaiyo ora monte best thing ki gango on ton yaga sukuru atiriste mate mo asuka sukere tin ki koreto boso pues en ento na fomet
0: okay
2: iga baibo abaibo ni nabarabu bari gere ni nabari mu sukuru nyakundi Wate banga nga bagate baishi bare batete nga bakarimu mpira na baruba gakore bibakorete. Tangeria baibori ki meeting iziki akabire kare rangeria batevi na kirero ntu wate anyo general meeting. Injo to kuane mu kuana bana baino kuagenda sikrasi depo mwari mori ore kirasi kirasi le kuye kirasi gete mu kuana nero gote bi mechando yo muana rakinyo kire igo nyakuntu kire taharia te konyarikano oise korige rigwaro jabana bakora dikori to nyakuntu. Moibori tana gote jasukuru aso mwana yako somari yeri na onasa mwana amenyete no kiche ni yoka no kerikire nga oto pond ate wena kino wakanande school fees tigandi yeri nga jiyo mwana yako rara ndore na kimane evi nto vire kwanyo anga nyakundi yo mwana yako rara rege tandagete akamati uliskama yako mitukava unuro meme vona vaisha wangi watacho otasa ambile school
3: alright
2: yamono nyakuna oto rap
0: ok
1: nyawele igonya kundi manyete umwana nyomwibo rito bwa time na bana bawo you are bringing a community maeto umwana one community are you aware
0: I'm aware
1: you are bringing a community ere combo abana ba gatugo ikatuchake kubakwanira ntutwe maeto nyaguri ayo gwashi umno gukwana na bana ngana baba antu kwate biri nga ngitutane gote bi abana akigwara e Baibuli bande na mo junior tebire abana baguja banyo mugaka taiya kalibu akaliko bishu kagojo mugaka garaire abana bakuvunge sukuru kwa igwa abana mna babono beach boarding e bago gochigona ababalenka bago bago ingakiende banyo ra baibuli wa abana be boarding bale hostile nesenge njo chinga kibako bere sukuchire chinyinge kobwe chibako beraka Nejinga kichi chinga bako beraka muiburi tali na tali go take enough time kuikaranza na bana baba tenga nga kinga atore nga kibugi mawe school buri ho tenga ya mwa bungete kai ruzwa ne za ti ora konya nyoko na naga jae kali rugurali ero muga ko genda aibona ara mangana baga ambi no muisho tenga kinjuma itima itikotora jae we murunga ni go genda kuchia batore chake igo ikamugondo osoka Nyakundi umuiburi, take time kukwane la bana ba unga ki, this is what I want you to be. Na hende, nkwe kwete na anumu ako lia tetengu mungina na erole kumunye kumosomi na ako beka na onechi anga ako beka ale kogu nchuba nchikara.
0: Orale.
1: Umasani itoli tu hapo olega, nkwe kwete na tebeta. Ikonye tu kukarazu nyako tebia bana. Asite yu nyakundi uwe nete go stop nga naba tewe tiba kaibu. No enjega. Okay. Vintumbile uko nyoranyo wangane ti last week. Na indoko nyorangu kwa na lero. Ikibako ntengi kiumu mnu ya yankuwe nete kukende mbu.

0: kemanyi mogosoro na mocho kururi wokinyi
1: kemanyi mogosoro abantu mbari bari kemanyi tatura rakwana ngonga kindiromete umuntu agochorere bwe komanya nganga kyatagite kara kyatagite kubora yibikoro to atagite kugura yeyanga ngakyatagite kara situ ke bantu bari bana tuko krisis ibintu byabantu sana Nanti tinggal bekerja yang kiri mungkin kerakyo. Tinggal bekerja yang kiri orang. Tinggal bekerja red. Tinggal bekerja white. Gua tiri ni gua tahu. Tapi kalau kong gua umur orang orang aku boleh. Umur jadi terus muda kan aku boleh. Ah, cikar aja yang kiri naik yang jadi. Eh, aku. Okay, bukan biar kurang mahu ni. Lagi nombor tiga nombor tiga pun itu gua singgir ramo. No, ekia kerana gua tiri kia banyak ni. Berapa banyak ni banyak jadi engkau deh. Aku macam ni. Bukan aku tu yang jadi ya aku cakarosi beke ya aku. Maver. Yeah, itu banyak tiang kamu amu nak ini ya, aku bawa anjite barabu. Ani bintang biru, betul dia aku. Kau bawa cawat teki ni kiau, ayah yang toko kora. Enyoko korosa itu kuliah roge, dek kira dikit. Aku yang tu kuno tu kuno kui mukiram kuno ujiya to. Mau tak kuno kui ni sesuatu macam mana tak kau sama sekolah gitu. Iya, no yoga era yang dek aku sama orang mutiye. Kui ujiya to. Sekolah di wakinya kini masih sama sama nukam tapi cek tapi jangan masih sama masih sama lima lito.
0: Mani mogosoro.

0: korera
1: musubati divina nyamwaka imege sa FM nogotera kwa ena timukire chinga kechiga chiabono na timukire abana bane tigakorera na timukire omugaka tigakorera umungi na tigakorera mama tigakorera na timukire yakwera twense sabali yono turuchi bamintu bali muasiri abamino toko banyora chinga kechiga toko basabera maya tiganya sai abe na inu atara mona inu sabali yega toko manyerili obugimu obobono utenya sawo gotoa Nande chinga kichigo ikote banga bono chinga kichao chiaeri kunja virago vyako uondoke.

0: kanyora ikiriru kyo mogoko buna eskiza tuni yao vata *860*418#.
1: Ekero mua bangite gongkorela ama we nyasaye niga bangite gongkorela ama ya. Aga onchura ekiriru kia nekoba omogoko. Aga onchura elieta diane elia chaire na bono nigombuate esiko. Ege kombe kia nekia mariga gichuirwe no mogoko unyasaye. Ere oyogukinia abataka kurua asubu takobo ere ubabeka baikaransa amo nabaruoti. Ninchoria muasiriretie, mukandama, mugantuguta, kurende bono nyasaye onginyoire. Tari ase chinguru mechisemi chemunya bantu. Kurende ngutira asumi kunyasaye.
0: Konyora ikiriru kyo mogoko buna eskiza tuni yao vata *860*418#.

0: na vono ni gumbuate esiko ege kombe kiane kia mariga gichuirwe no mogoko unyasae ere oyugukinia abataka kurwa asubu takoboere ubabika baikaransa amo nabaruoti ninchoria muasiriritie mukandama mugantuguta kurende vono nyasae onginyoire tali asichinguru nejisemi chemunyabanto kurende ngutira asumu ikunyasae
1: konyora ikiriru kiomogoko buna eskiza tuni yao vata star 860 star 418 hash

0: konyora ikiruru kimugoko buna
1: umuru buju yentabanania le timu entimu yentabanania ekwenini na Vincent Bab.

0: teligo
1: konyora uburimi bw'icyaya buna eskiza tuni yawo bata star 811 star 899 hash
2: umurubyo bw'intabanania ne timu entimu yentabanania

0: kerubo na ju yaya
1: ga kike ro gire re ya o kerubo
0: e ti kan kai e na kai je
1: okay karibu sana
0: e neri sa kiri ga neri sa ira na go ke go kuwa ta na go ke go so ke sa
1: yes
0: oyo kerubo na ju yaya ko ke nyambi
1: karibu sana ne ju yago
0: wana tiganku aniba bere patato batai wa soy me na ancha kere wiri amundege ano nyango botero situ yakobo na mori nyoye na kwani de mama kubiara rugoroga iga magreti na kwani de mama kwanza masabi kionsingo ya tai wa soy ge soy me kwani ya tui ya nalera mugeran sahoga
1: aye tui E chui nga yere.
2: Ebo akire.
1: Nga kia u.
2: Wakire waki.
1: Eee.
2: E tu anke ilo mannengu nga kotobo kiare.
1: Eee.
2: E nana maukuro ito kusireti maukuro ganya ndaki.
1: Pole pole waki chui.
2: Eee toko leka mandi era tumae ni chuma.
1: Eee.
2: Kona njiti anga nadiba vire waki ufo mambi ngia.
1: Mhmm.
2: Yangan meri angka ya naroka. Jadi asih sawa. Ena omari wasih tuju sri tinina. Kau tiap pagi meri nga imam dia yang dia lagi.
1: Alright, mi amor sana. Yani motu kete cuy. Injoma dan sago temu motu kete cuy. En wago chawa tanga tali cuy bono. Bono sing injoya tu kete cuy. Jengo tema esimba gusenya ngau. Wese mora tebe nga Wese tigantige munchaka Tigantige higo Alegesa
3: Wakile risase
1: Mbuyemono sana
3: Eji yeye nkwane nomu Nino ya wantaba ya niti ya basa karibu
1: Eee
3: Eji wano vera mabu na botoko vera Igatali ya watu kumanya kubatanya Kukubatanya kwanya kwa saifu
1: Eee
3: Takuru kumwa mkosanya wakia nomu Wano mwabe kwa jila kito
1: Yes
3: Tak korang yang kerja di sasa itu. Negeri jauh buat dia nombi aman sama ikan. Negeri mati ni masih semua sana nombi aman sama ikan. Kalau saya pun tak nombi aman no, angkuan dia untuk korang kita sasa jos di imban terbi itu kita mesti. Kalau saya nombi budi cuma. Terbi ni nanti bapak korang baru mahu bapak kio le. Kebingi biar kian dah terbi untuk korang umur dua kali. Otak masa itu mungkin mahu ilmu ada mahu mungkin juga cina cina tiada hari bertanya kau ini juga bangun masa itu besar bukan kok engkau ada dia hanya monto
1: untuk
3: kumbagai cari antai video monto kerukai yang bagai ini kari video kenya.
1: Well,
3: jumpa. Oh, sih, nombor tu buat mana nombor tu nanti kerukai ngarun masa kau akan nunggu orang sama bagai cerita itu kari dia.
1: Right. Alegesa. Okay, yo ya cerukire. Okay. Sita ka niña chira ke chinsa isano nebiri chabu na mambi ke saife moote gerre tengu mai mwanya ke tinge kero ramo na incheshan kombo karisa se. Binga Thursday, ekaro lideri tukulia alamisi, waikongo chitargo kwana amo no moga kahene rio machi, ndeli tuwe semia mangana igoro yo mogusi, eke koro kyo mogusi, unanga kolere binto bia, ekaro lituko it's a new day to learn. Na nje kunyoranga nyirite Thursday sana. Ikigera na nje umaite one day ino nakotanga binte biganga o one day na nje tutakire kusonane kero kwende ska ukomera abana no takire ko basemya ko batenga kim. Mugusinigare gukora gintu gitiga. Intu mugusinigo tuarengiga. We komanye your tradition intu no mugusi so that we pass it on. Na intu tonyana ne kuchasa chi generation chinde. Nariyeli na intu natochato ike miaka 90 kwa nyoro mwana naro oro na eroli 20 years nero manyete ike usie keiga. Yani nga so that e culture ito intu no mugusi te waisa gusira. Iko binga Thursday nito chigwe semia ngoro ya enchero mugusi ari ko lebintu bia engo chine ko batebinga rero ninkitogo kwanera kazo chiko bamona Henry Omache mashwanda good morning ngaki kwanyori mambiyiga yabona shan kombuka sokoro kibande moset omoseti kurwaiga kerenyo li Kenya tundin amona husband Revencho David Mukamba lichuma Eric Aboko na voigo pamoja na Veronica na Gekonge oye Ariarigo ma Geoffrey ogendi kuruta wala with lovely wife Eva Kemonta imeyo mrobelio TBT edition hadi tamati wapi my mom Martha Mora Uncle William ogendi nafsa lochenge Steve Mumanyi Kefa Masita Jacqueline Joshua Rogers Nyanya Rogers ogendi Rogers Oriku engenengeni ya Grace Salomo Nyoni Plan B Hillary umungi na wiskimu na mashabiki Onsi good morning okay Alegesa.
4: Alegesa.
1: Yes, wakire.
4: Tani kwa mbakalisa sebo ya kire.
1: Mbuye mono.
4: Ikire la tunanewe kia mata waruna jitilisi nionsali mwakiba kaka kiyo chulu na kama kwa
1: wa. Eee.
4: Sebi ema kiyo sebo kudu kudu kudu kudu
1: kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu
4: I'm going to go to the mountain. Kora nyori sani ya dismas nyangabu nya kebakelie gorukeki age. So goto kunere ntu nyori ntara yo mwako 80 ga kiekere na miriko ke mugurwa ali Nairobi ndi amanoga.
1: Okay, okay. Toko yenyora ntako na icheza. Eke tugende te gometa ga chuchu. Kago chagate banga. Ege tunune kya mochoro. Ko ngari kuri na getunu iguru. Ngari kuri na getunu iguru kera ga wakisi migocha. Bono ko nyoranga. Nturuku kabuwa atabuja ikaka chuchu kamo choro kolende tuko pamoja sante sana asoko baime yomurobelio imambiga ya mwane kisaifemo tigere tengu waye mwenye getinge station yago number one asoko gosemia goko gokia na voi goko manya anyway tutara agenda go breakdance kidogo tutara agenda go breakdance kidogo nti tengu manyegoro ya cheza cheza yego kwa libagali ukwebwera weka chilingi chirigwe mia ya mambiga ya bono Na kwenyolebe siiga nigiri raisi sana kugenda sisi miau ya koboko. Ubati star 779 hash. Alafu uchore option 4 egisa FM. Kura uchore cheza box. Yure option 1. And then kura uwekere uchore cheza box. Chora gati ya box na mbeye mogu ika na mbenye. Na napoko nyorali bagali ya kobo mbui. Ukwenyole ya buna cheza cheza jiga. Tuga ni irie gotuare credit. Irio uparticipate. Na boi gotuga ni irie gotuare smartphone. Abogotumi simindensi ya koboko na bado obe omobui mambiyiga ya bono. Huko nyari ya buna ogo beti ni kukubwa tenaro. Na boi gote nchiri ya saba mtobo wati meke kuminitani tato. Uchinse under 18 mbanchiri. Cheza cheza nigia nchiri na korengwa na BCLB license number BK 00008 5C.

0: yeli yeli na yina na ya rwa gusibira na ya reusi inguru jibo cho ile uye yo mongi na kutinga yo na babu ya nereta yara wana wato tujita kitra kina hindi nito wajina wala raisi kiara wanda rwa yujiro simba kala tiki
1: bayo
0: kiara wana iga wanda babu ya te no hina kari mejaga ya kabe ile ya wanda wana wana babu ya tijingo wana wale ko enda mutu wate enge ya wanda wali nindo ja wangi nambali muna wana wana ngisi ita watengera to mu president mu tanga ni yo lenge kenyata
1: eh
0: ingobo ba kuba ga kare ko ja se na uba koliwa yani ba ko go kya bantu bure tere jingobe ji cha ba bu ate ni banye libya bonga no mu si na bona ndo ba le kwe go ikapisa be cha bere te oko go kiwa oko go kana ba rabu abona tutage te ba ji che go se ba lakini bona ndo ko ba ikire kire ke go likiria go le yaere anda bantu bone ba roje ngari yo ne gento sa
1: eh
0: aya akere ndaki yo sa kolje ndi sa se no ne ke tamba ki ko buga tero mwana uri go iru ngi arengo ngi ari ko buga to mwana uri go iru ngi ari ke tamba ngi arengo nengo be ye ani di ye dali dali na di ari ko le bana abana bana bara bara ari go sunerwa akango bokabo ese ngenje na kukuka alenge na ina yara ya alenge ya anga lakini ya aliku ila time
1: ihi
0: ya aliku ila jinga kiji ntambe kara hivyo ilu
1: ya
0: wajiko pimeru wonde ya anga kia kata hiyo inga kwa pimeru wa amanya kwa chako weke ruwa ya aliku ila time sana
1: awana mbaka igurobo kendu rende mwane keru mwana romo
0: ntambe lakini nwanyo tuwajira atambe
1: ihi
0: ya
1: engo boli ngaki abana baiga bakikera okonyoro okonyoranga gotegubuke ndumbomo soa ngakirendo mugusia gatangire gento kingabunekyo
0: umolero onkole molen
1: ya koberange no umolero
0: da le koberange no umolero mana le kole de ruo ange no umolero
1: okay
0: umolero tole kolima na inde ngaki eriyo mena telizo ze maru ere talenge marange munaba akia lo enenjira kero abande mbara oba ari gutara gusaba ka matuka amange abantu bara abantu abana na gabe ni ndoje to kulishi ya kabisa bana bara bana yani ngoyo amaje yo to mna ndu no bari bande ba ari kumajani ba ikira ayina ka anga ngo ba abana abantu abanda ba gusomera ba kabana ana ambe nyingo no ngwale ko yana ara ntari ngaya ari kuru ade neri yongo ade jombe ji ari kukua usiji banye nya buro kale yago kire manye te kale lisa se yente kemo buro ke bujeri
1: eh
0: usiji tuka ose no mbe ri ko ni nya ma ya rengo ra ari goro ra ngo mbe kale yago kire banye ba ire ke tuno banye nya tuare kuro ke yendo ke ari ngo ntune
1: eh
0: monto tene na ego ke ke tule ari ngo ntune
1: eh
0: gona asige tegenya nyeire mwari anda kiro ya renga mwondo garo ru manyire manyete kiro ya amanyire nga nyarewe na eruko baga eruko utora ya ubu ata noko voko lengi nga eye ya isha ndibi tumuro teru wa alibu ya sajia rengi neba alibu tuwa alibu wache nchi nyama kuru nyama wache
1: ebituma
0: igono li yondi ama ina arare gukorera ashi yibona yombe kinde ngire giya gakure kale bibera bani waranga na jiyo tunda na mboli ngwa jaba alenge kiara mba jibuga tabanya ebise ya robiri ye kimboli obi ara kwa sigu cinco baki abana bakego se one yendo no ngwa bana karabe yete ngana riabe yete na rege tamba ye karabe yete mwana karabe yete kangoboka igona kuge tamba na nige ngoba yale kwa wajibu naende kwa tamba kende anda vya kirukuru kwa wikiare likuwe kaini iko mwusia kakini reji njirejo chia ye na ama chikani alenge yuru mwono mwono natika kwa watea yunga ava angina ova ale mwanya tentu ntundu ambeto kwa ikira ava angina ugu ava angina ova ale kutubike kubakia po sana kwa ale kwa kubakia mwono mwusia na nkuwa hale kwa rara vivu hati vivu ya vio mwungu mwusi na anda kena kuwe kanya kena kwa hilo kwa poko uwe kanya buya kwa hilo kwa hilo kwa hilo kwa hilo kwa hilo kwa hilo na manye tiki nchira chia ya chia masikani chukulenda masikani
1: mm-hmm.
0: unakubuga tikanane chianga wegete kwa si chingo wechia wegete
1: mm-hmm.
0: na manye tena kia kuchiringa wakai karasi kiare na wanchiri chinyono mm-hmm. na hali ndita masikani saa
1: ee
0: hakamenye raa chingo wechia matuka amange saa
1: mhm
0: mbaka kere chingo wechio wonga yaani nga November sabari ayewona mm-hmm. ngoro ina yare manyiri na inde kuwati kana nira angijelia chiali kuwakui chiali nge kuhu kisa
1: mhm
0: mbusi ya kamenyera chingwa wa matuka mange
1: mhm
0: na hindi chika mwakia matuka iyo
1: mhm
0: baka kere masungu wata kuturusio horo
1: mhm
0: ono wakaswa kutolea tera chianga chintanga ni kapsa chiali nga maritibu
1: amaritibu
0: amaritibu
1: mhm
0: amaritibu ya yu mati chiali nge chindavu
1: ehe
0: kianga kitu jia lenge chiko watabobe sana lakini nabu jia lenge kitambaye kikarama aleta maritibu ayu o nalia mabunde watanga lewa jakitu kwa sona jianga mm-hmm. ande yange ya kalendiru sana
1: mhm
0: ekia gane ya muku alikutua
1: mhm
0: ande ya aliku sonona masikane
1: mhm
0: ekia gara kubuati kana noko lende chingi mchuchumu kusi
1: mhm
0: ayo maritibu haya ego nande umayeli sabuni ya lengo isasa umanya nga sabuni tu abuate netenere tu chin toreko ka chin saligo
1: eh
0: chin saligo ji arana chira na ne ji alikuwa manga na roje ga kusim tu tu ku aliko enda kuatu ji aliko iuro ligi ya sana aji tu aliko esibeli nyume sabuni etraji bos
1: mm
0: zava na roje ayega na mata meroka bali ba bali te bali batanga ne tu aliko tu zanya na ne ke nyoli ni getaracha no ne ke ni getaracha ee ndo tuwa lukue siweli ya umo vere mea na mato ya meroka eji ya sarige wano yange yuku waliko jetuwa oyo utanga nateko yeweka ya wete ishituri yange tumo gana asi nge nchonga nga hii yunga randi ne familia liye kwenye arasana ee nero ya aliko ya jiteka na ere ntanga niko weke yange hii aliko lukua malitivu wanga nali nooji ngo bachita jicha aketa kutiruwa alia alenge kerenga korogu tukiwa nena wanyabibuwa nikuwa mangana ya alenge alia 19 ya wuno ya ange chakita kwa lulekana ega alia 19 miyake nari ange chakita kwa lulekana lakini nandi ya kwa lulekana saa kesana hawa ntava ange wa kienira jingo wapaka mwisu hunde jina chiwa alikoweka lakini yu maja nga ngoveri rindi na wanya yari kusumi ni jarani nga mwanta nga kwenye suna alenge ya uwe nila ya tubumu veru uwe nila ya lekane ya nga jenge njumono
1: ina abu gati nge nchari kuko pima
0: ae gati ne ae gati ya gari kuko mwaya nea ulewe buti ingi yolete nga na weni njachari kuko pima mwaya yolete tu waka wee komo wae wangu kupime omo wae tali kutie kare
1: ii
0: omo wae wangu cha wapi mbanga kuruwa waka asikete maasi kwa nga ina re kutie ya ringi
1: mhm
0: wangu wanara kabirili kwa wale kupima weka
1: mhm
0: na wogee karende nga ete che kukubuga tamono weka wae mewaye wano nga mewaye nevele omo lio weka nga nga yewe
1: mhm
0: wale weka nga nga kioro mwane tuangana
1: ii
0: igera kwa kwa sona kwa kote ngine omobiro wonga kiole
1: mhm
0: andora nyora lizo za bantu liba kale nje sinyire ba lenge ko ba bwata mbire yo tubwa ta bona
1: eh
0: ima nyi tinga na itwa rushe mbire yo tubwa ta lizo mhm
1: eh
0: mhm ala liba kale no mo no mo ego kwa le ko nyoruga tumubiro monene oyo omorego
1: mhm
0: lakini abanta banga ba lenga banyerere abu ba lenge buye mbirere mbiye mekusu
1: mm
0: wana njitima iti yetu wajo tokarushi mbire yosa kuri hili mbire ya abono ne ya kare no nje ongora kuminga na hivyo ne mbire yetu na itu warushi mbire
1: mm
0: kani suwa kwa kwa kwa nwana kare wa ndoli wa kare wa aliku kwenye waranga wa kule
1: mm
0: angu monta aliku le ndiru nyombe kia kare mocha liye yose nyombe ye nkendu ya ali monta aliku noyeba akaraba ajito ko jenju monto na bare ko abera nyomba matuka abera tatu ganyo yo mwabo go so ganya eh ento te kebe tere de tinga go ke kra ko ro manya go tinde ko
1: mhm
0: ara ko le ndero nyomba mo bero yitoro go wonjoka
1: eh
0: nonya bari bwate bintu bari kobeka nga eka tanga ni bintu getenze ega biri nyakale tubukendo mu biro tole gwondo karaisi lakini bona yari zaso mbere tutubwate umuntu gakugira kitageka anye no susa ega ole tri musulina anya just imagine nga umuntu ako monta ako kujita ika jinka lakini ta ako kura ituko hili mara mwole nere nyomba iza kore ya tali musuli nga iza ala ntali wakane mbili yangu waya haringi megusu no mwe kwa kuwa leko nyora kuwa to mwere mwanene iza nga mwundi wina vale kupima uetera mwere na olengi kuti hai umbanya nga nwanya nevi tinga vili mbia vuga ate chivuti chiai nubuata la wengine sige tetalinge lakini ngewe tage tinge kingewe tarioka ange tego kea raisi egere ngobe tigo kea raisi nkura nyewe kule kia nige ntukua liko vika matuka amang mwe tengo vile ya liko tando ka raisi kia nige nteke kongu kia liko wasiku kiku kule enda matuka amang so na hende na yaro yoko buate tali ange na hende tali ngolo tali ngwa rago sone rubi bere ego re ya lenge kasi ya ngongo yoko to kwenye rago sone rubi bere na ilia ilia ilia ya mo
1: iya mo
0: na ina wanye re endete baka matuka mange kero te mete kutuwa rai bere wana ayo ayo monto monda
1: iya
0: kia kera tali mo tali kia kia liko wara isi yo
1: iya
0: ngoku waro lide kuruwa si chingobo abana bari ko iburu bari ko rere ruwa ngo be yile ra ri ko sone ruwa ne ke tamba ki mu gusi ki arenge ne ri ye ri ge sicho ya ri ti ari ko ba ndi ari ko bengo ba ri ari ko ri yori ye mbori ona mona na ma ri ri yori ye mbori ri akale ri to mwana ki ana ri ri ororo ri nge ke tamba o ma ne ri yori ye mbori ri nge ke tamba ri na boko ri nge anjire ndi ons
1: e ri ri ororo
0: ainde ne sai si yeli yeli nga tiringa na ya ndo wa jimbuli kindi jenge jinene inde nji ari nge jinge ne sai si yo mwana oyo liyo liyo mbuli na bali kolenga ni ne sai si yo mwana ona na bali kubekuru ya ile amenyete buya ainde una nati ke ko tebanga ala ndo ba kale mu ruto ri ko ri maziko na nyamba na nko nyo ngo iguru ba ari nge batara ikia matuko na bali kubera ru nyumba ari ji ke ase mo igore le ruo no manyete ari alikuwa liguanga na liko aseli la bali buate libere romanya to mulisasi ndo kinira aliko ba umwana aliko no umonda aliko no umwana gusa aliko ibura atara ikye matukai ina aliko ndo be kwali ke tukura kire aseli libere anga na liko akole de rua ende usina buate jinjira ya yanga bali ri aliko iburwa ai gete komorora abubu kaga komorora mpaka matuka haya ike ndo kwenye sivono nyono hona yu mwaka umwana wibole tu matuka atara ika akalea tu wosubu ya nsea haka ikakora hawe kwa tukura keria mkwaleko haegu ywa kwa mora lega ishi bali ya batanga ni wangina wali batanga ni wale kia na wakale na wangina wale kukonya awa subati kwa saba kungu
1: ee
0: wabangina wale kwa wakonya kia na gitari ya rengo iyo yari gutoka oyire matuka taraika bali bato kabaro abatanga ni yero mwana ya kuiburu abo bo kaba komorora bakaiki matuka aye no baise turi komoranya nkwale ngo chinga kichi umwana olererwa ajidi kense yemo ne liberera liria liyo mororo lakini wetra lira ba mpaka umwana oba kwa matuka ya umanya ko kuwaru kiwo mata wanda wange wange tenge kuwaru kiwo no kwa no ne nchira yaani wana yante kia kurire umoja kakia wate wano kia umoja kuhiyo elide na kikiri kuhigura wakusi wakura wakura nga ki nyangi mbu ya yaru kete ni mbu ya munga kurite wano na ine ngo kwa heliza zi nko tuko nga ki wana wano maitenya zingi nji wano wana tuwa chenjiri kuruwe se tuwa lengi kare kwa lekuburu nga mwaru kiri ya ngo kiri
1: Iho bana no gotewa ngake.
0: Yaani ngoko ya kure guturagie woneta kiri kurusuge ke. Yezera.
1: Eh.
0: Oma nga arugie ngokeri.
1: Mhm.
0: Ngoko kera ku ale kwa ku wona korome gose ngoko ya chirenge ni umugizina buga tenjira ale ko yewe ka ale ko nyotaji amai nga nali takale ki edisa nali otashi.
1: Ehe.
0: Ari koira na nyumba niko kwayere terenge ni.
1: Mhm.
0: Wota getete zira goko yeta jia maiga iga na no nyiruta isika uba kumara go bira na nyumba kiagera na mugucina kia teberete nga maiga na na ja korete. So mugucia ga kinera jingo becho tamba bya gara bya e kali jange jiji alinga maliti bujia jigocha pake ba chibuate.
1: Mhm.
0: Yo kera ba chitwara abate bucha bucha bucha no manyete yanga. Lakini naende ya aliko sonwa kira chingi ya kurenda umugushina abuta masikani ya avene nganonye kurwe chingo babakagara tobe kobeka chianga umugushina abuta semora abangi na nabale kobeka nabale kurenda manyete nyore tena ina ma gukoro muna wikira muna arara igane miaka 100 ya muna 15 digo nkuare korora gikoba kiraisi nande ta kubika yange tani biru uche iguru iye kogenda sari iga kuki iga hali endete ainde iga karota kete kuri ya lidi isase ibi ntongire iga abugati ibi nonye oroche mondo ole kubika yango venga kiji yanga njira oro hali minisi tia tare kube lakini na wali kuri enda masikani ya ainde Nanya no moga ka lagi tu kata orang tuaru atam berakin dah dah aja atam beringga gaya ku bawa. Oh no moga ka kalega hari ku sembuh keragu cemuci. Ini hari ku bukeri umurol ya. Usah kuan dan nanya kuru kita. Ebara saya ringga jombe ke. Agar nanya mangana barang tu bawa na bawa buat tenang ina hari ku gamba. Agar bawa nanya ngapa nih ebara saya aku ya butuh. Mugusia mugusia bwati chingenjo chia icho komenyera okubugiyo muroli buya okubugo mukayo paga noni jagara noni tata ale kubugiyo muroli ra kumiya kita tata kubugiyo muroli bono marago kumbe ne saini e saini ero yo mugusinga kera omugaka gojo mutu moji buikale eke manyeligete ekera noni bara se imwa bwate butuke moja akyo ko mwe aligani nga bono mugaka ngo so ile moja no mutu wa masika Tuwale kandu kianga chiajire Kianga mwusina tuwale teyange ya mama tuka maanga sana Andike teke tanga ni ya tanga ntegocha ni kenyansa Zema ya waka Kenyansa erongi ya tegocha kale Kenyansa na kia waka kawaweka Wale ndi tamasikani yao Ale yali ya juu Kwa kira kenyansa ikina kio mwaka kare kweka no mwongi Nali ndi yange jie gache gache Ntambe malitibu ya ina yutamba na eka mtu tuwale kutuwala mungina kusoneru no mwaka kusoneru wakalienda mazikani sana matuka iyo nini uletenga ama angina wakalienda mazikani na wakaka njirawari kwe woye mbaka ekera wono tuku nyako jenjino wena kera bantuwari kwe ndobo kekere jirongi chaji kukucha ama kwele konyo wange erokeshin ingi mwaka laru mwondo sinu ya mwwe kukwate erongi Nolitenga na wane vikoro utombi ya renga Ayelisa
1: Yee kwa kasabiri kereko ende sabari
0: Vikoro Mangana sabari Yange li nero Na wane alenge muna Yange jirichi ya vantu Wale watanga liwa aliku kukuliru Yonifo munga yona likuwa kukuliru Yange ye sabari Yange liko viko chiu sukuru Nande yare yange Yange chuko viko chiu sabari Nolite Mwa ukura kera kukuliru Yange 19 20 ya lenge 24 njira aliko ntevinga kera kocha ago atachitense nande na vahali buja nande ne nyangi ye kanisa era akolete kapisa ya vuri ya kako soke kurumwa ukuru wali ya kiyo seri kuruma kwa ya atachitense wono inga na vahali buja nande na vahali na vahali buja kwa ya itabite nga kia nende chinga kijina kwa jari bono Ego nga bikoro te vya chiko uchakare. Endo mwonto liko toko uwe kite koro te wana wakia lekole kia nyome tawa kungua wange sana. Ase kenyoro wasa ase location. Ya aleku manyaka nanga. nyahewe na yuko kateke kuroto wano kukendrienda kere kuroto vya taka kubekwa mbaliwa kebali kukate mbaliwa haliko sabua na wane rongi yina haliko sabua umonto jiko nyomera ujiro huko ababata hiko nyoma barabuna banya kubeto muna wako vya karakini ulenge tenga na yuko nyoma nyahewe na usafa uka endo utumeka matuka vya kwaera umanyene yangu wajichago se umanye uosibia ya nalevo onza vile yangu kumbe talinga hako sava hiko umanyene wako kwaere yanga yae umonto liko toko kwaate yanga yae kiara taliko irena umonto kurugu umoiseki kiara reka aletiru wana taliko irena lakini baliba aliko moko walia usafava aringe jianga itu orang orang naik naik bawa cakap orang orang ni kerang koiranan, tapi ni ojo kolej tua, naik orang itu tu kubuat teh ayah kerang teri jauh koiran, tapi ni masa cawaya orang naik bawa orang, ikan sahaja teh aji itu kumuhaliri, orang orang kurang matukar berada tu, jauh kuabuanya kuaga, bosan banyak orang jauh kuaga, kuat enggak, ikan cakap orang sabar cie si sabar, kumpul kali orang bagian buka airis, tu tapi ni balik ini tram, yang tu mesti ada koiran dah umur nama sekarang. Hari ini tamat sekali sana. Asing yang cuci, ama musim ni ada monto. Buat tamat, mana itu mana tu? Ibu itu egera mana? Bisa saya ingat tadi tu ada kau merana baca mata apa tu? Kau minta kau mana mas? Tu kau mana? Mana? Mana cuma nak anda. Baru mana tu? Baru cara bos apa kamu isu? Baru kamu nak sih nak aku cima? Di bawah baru cara beka yang enggak baru mana?
1: Baru beka cima enggak ceri cawat cakar.
0: Wako wakati yanga jiriji ya wakati ya kare mewerende yeresko lakini nafasi kete alozo warabuto sinja inaza alena tuwa weka nile kia gara nafoka waranga warabundo wako hili lakini mbali kutika chinga kibabu yate eke mira kiyabo kwa seka tamaduni kiyabo wako weka na kiyabe muna arabe na kiyabo monto kukata kero kukia igoro usama hali kira wabu ya te chinyangi chiyabu wako veka chiyanga jiri chiyabu chiyakari mbabu ya te tamba viyabu na wabu wako veka jiri chinyangi mroja veke te okumenane nyangi ketaku so amu usia kala meja na maskani ya yuko tira mroja chiyanga toka sawa waantuba hariko chiyo wako waantuba kanyomeruwa chiyanga chiyabu waantuna jiji anyoma waka mweso honda takini Ano mugusi alende tamasikan. Ano alende tu cebu ano alende tu aike ira situ ano alri cianga cininge. Ano pon tu bagu ati cianga nyomba. Orang kaya ne situ. Ini cira kita uku ya woi woi. Just imagine kuku esit cingo bangga kita ada kuku ya woi. Pakai tu hati ira ano tu ano alri cianga alende jigo sonumu nato tajete. Alende tu ano alri cianga cininge. Akini ngak kita uku ya woi. Kibono na kibono kitu sumbuye te kia gara liza se tali mwanto magani na wanyere nga ukoveka kuwana waka chawara kuwane lakini ukoveka kuwana waka chawara kuwane nkitogo so makuruwa saba antualia watangani nkitogo so makuruwa saba usiye watangani valibale kubeka chingo kutira kutiro roje muna tuwa kuwane lewoja muna vale kore enda masikani wano tuwe kire ese toko togo sone chianga muna tutakete kwa se chile chia chile chile tayare kwa se chile chile wa chile kukura kwa beka liyoka nchira kitoko beka wana ika katarongo soma kukwe si chingo kukwoja si chianga ingi nechinga chichi ingi kego kwa somi ingi ya kwa ama hantu waliba kare na umondo na umondo kia gara anyoto chenjeti nechinga kichi chenjeti lakini bado na umondo Alhamdulillah aku nyaman na baling, ada buang jana baling, ada buang jana ribuan kali, buku buku kena buang, tapi mukungu semua sahaja ribuan cuma sahaja munafik kita cingko beju, mukungu semua sahaja ribuan cuma mukungu munafik kita cingko beju, main nasi kuli kita di mana ngaki ngaki aja kita kian awan aja kita nama sekali, ini bukan lagi atau cinti kurwa, aku boleh buat itu, buang aku nama sekali, ada tak? Kuwepo yake toko chikuli kile linaone toka tewanga kuweka kuwa huko chora kuwa huko utabu kati maskani. Ikiyagera umanya eke abangi na wali ya makoro andoa sika chuo karo tayari tu kumanya mando yomi ya kaki yake nate. Chora linaone karo mungu na kui kara. Kui kai chuo kovoko. Chuo. erogeri buya
1: mhm
0: akara ko ikaraza ku erogeri buya na amanyite
1: mhm
0: ne to ko bete kironge cha jirgo de bona marwo
1: mhm
0: us kuri ye dia banara de kor na bona na na de ke yangi ntambe nga ku ikai ro ko ke choke ubwate kana na amanyite nga kio maumbila ya ali akiya samto mhm lakini ya kagoli ke kia bono
1: mhm
0: Inkira kiye kwe voi kire na masikani Yine onyere okofika kuwana kwa chokra kuwana
1: Mhmm
0: Ikiya era no to iku ira Iza zeno oroje
1: Mhmm
0: Mwana voi ire noeno kueta na avana Tuko nyara kogenda na avana savali ya mo Avana wana tangane
1: Mhmm
0: Umuno avanto wa masikani mwanya kuruma Eko era nkumbira na mure na avanto vande
1: Mhmm
0: Iro kwa chokra kuwa kubeka
1: Mhmm
0: lakini oko chora kitu kuti kulige likuwa ranga dende na wanyata hivi kitu yanga niki kutuwa yani ama andoli tuwa kini takare yanga njiri chia kitu jikaru kujimagisha iti ingi na uji mungu uji uole
1: ee ni nchi manyete
0: lakini jimagisha juma ya tofana kwa andoli ujiweka na wa islamu yanga njiri uroja wa islamu wako weka wa kusimba ujiweka yanga chia ringi chintambe Itu betapa kita rengen sah, kita rengen itu nanti impongi enggak ada sih. Ingin orang tengah mau koroyu, boleh tetapi itu kundi naro cari kita angin, jangan orang itu kiri mau patrisia kulit. Hanya namu tu aja yang kuar kor, apa tu orang bukan air, tu orang namu tu orang gampang lagi kuar aja tu, lagi kuar nyomet tu, lagi arengen. Lagi ni ekerebi ekemo jangan kiri mau tu lah kuar bagu itu, tapi itu mau tu aja orang le. Hanya apa angin na bali bali ni tu, amasikan ya guru mono. Wana iga abantu batigalite niki yange jina ona natire batera abayiramu na ndoza kulirye ngenje na ba kwe boyi para bombali ndite chingenje kiyabo chukwe boyi bari ndite sana asibona iga karukulirye abantu bari ndite chingenje kiyabo chukwe boyi nabuga lakini rende una intomo busi inkiye ya yora ari no ne kanisa kera to ko genda no ne kanisa uchi kuriye ri njo mo nda be gitu cyan bono sinyunga ine nyumba ya nyasaye uchi ne nyumba yese nane umuntu yo narwa saba kandi banga no ko beka kuwa ho bachora kuwa ho lakini haiga bantu asumo ko so ko genda no mari tena bantu mo gikumbera wana rwono mondo gachande gete nanyene akunya kongusa chianga ko jinse usinyure nga ko tenai kwa je vika kuru nyomba kana boma nyote nga nyombe yange yingo tame wana rinde tika wana tora tika nyomba yense yaro kuchia bata lakini nyomba yao monene nyeru wote ko sasima aku kuri yeru wa kuminga ikanisa jende njira rwanga jingo raji awajero verete buya to tabo motasta gatine ne famu gotera ngayine nyumba yo monene itagito kena masikani ayiguru mono nuko gani kuaye ngora arande baka ngamba kuhulinga ki iza sezini kuhulinga pakoya ye mesa oyo oye mesa ya nyasa ngana ne mesa kuri uyo
1: injira eboyeti
0: injira ibigite Aku tu kuli kiri dia orang nak bawa nanjero muka tu begini. Aku yang orang di sana kan metu. Ayat timut tu macam cuma nomor. Laki ni rende. Ibu aku tanya ni kiri kiri kuyonya. Iki begi etali. Oh no, kerapan orang orang nak bawa murah bawa minat aja tu. Abi kita rende dia matu. Abi kita jipi semutu. Nendo kwenye wala kusile kisha karamete kono kukane kwa mwa nga hitu wa uwele hile
1: nasi
0: ya se mwanyo kwevo ji
1: yote bago tenga nyasaa kuli kiri liya nkoro
0: nasi inge njojo nasi ya se ya mwanyo ya nise vila ngele vya nere nase kere nkola ngele amara iba hito na uwa agule kato tebele ekia akirote na ina matabau otewe nga ya kwekira higa te kwenye harikana Hari suwa kuwa na orang ini kiri kiri sesi aja tu kita katikabir kulenda maskani. Yani Itu kena no turu cinga ngajiole. Iki entuk ya rekole ata ubu amatu ubu ya nama sekani. Iki tambah iki ya kuru ya kuru kudes. Inkora ali re linde angkat evi re linde toga ganda. Oh ya ni. Inde wa kumana ngombe inkora era wa kawo anaji ngombe kumana tole. Toga ganda asit toga di kumana ciumba sumu isuku itaji. Ono njira didi kara abantu bari kurageria abageni abantu bari gocorwa kurageria abageni bayisi bari kwesi babuya bari kubeka kireso buya eke kongera guri koro kya masikani goro mon bono umwana uyu ito kwera ri ari ndangira gojera nyomba akamanya gokira na gesheri risase ane boto inje bayi tiko sa bandi ngakiba rojera kini nje ngaranga ne hani ngaranga ne na ukora bona maiso
1: ehe
0: yang kami gitu, nanti kata ni ini kesi ni.
1: Ah, so berapa boleh?
0: True. Tapi yes, tak kini. Hende muka cuma katikah kau bekerja nonya di kami si. Abang kena lewa kalau lewa kau bekerja di kami si bujai kan. Jadi yang kau nonya korang aku cuma ino. Atau kena kami si ingko, ingko rende ramas kan. Muka yang tahu nggak kah? Kingo komite itu muka noliar kesi ni ari. Jiranya yang kiri transparent. Ipo no, ini mesti tengah kahro sih kan? Yang kami gitu, sini kecungi. So, okwebo iwe itu nanya woro kacora iwe itu, lakini tuwebo iri bobe, uno pugani kota alenge kumusi, moga so ya wa mongenonde naro, omongenonde ante vinga gaki, abana alenge woro jiba oksinye sabo tingo mai, umwana ya gale university ojio cha acha ajio cha mahambire ndero cha university ya bana banze kirali kibago cha mahambi banze kisana ngere taruje era haruje ngane go via begete umwana umumura ara haruje ngane go kumbe igami ni le unege ndo kenge unego via wono no umwana wa makoko mugurina mama mama nyete nareba mwinto igami ni tetu
1: ehe
0: umongno yo jonte dinga gaki era ati kumuhuri maya kontengo mongna no ralira umongno yo tabandenga atwa yo ta kumukwandra gaki gaki gaki into bune bibako ago cyari so taro yani umongno yo ndenge ndangi wete ge konyenya asenge nje yo mwana ye PC ya bige to nje ona na nayo zo bantenga kina naro nje kate ne go bia bige te kumba amin iga bana na ba ba bono ba ge za ba ibuli ba kubwango asenge nje ji birengere oro cha rumo ngino yaka tenga yani ana akire kuriere ye inwe te kanende ko nyanya na ndira ju kumukwa ndira nga rusi bi interview onte ngomo ngina no ralira akina akira so ringa go sa na go sikke umote biga ki asan so ribi interview ogo ta ko ganda nda ju kunya komine senta muruti so yani tuwe hiri chinjira chinde chin kong chitare nge chomo kusi nende oko veka kukotare nge kumo kusi na alende tamasikani ya mono Majanga nanya nengah kiri, abah nak bermurah abah aku rendah ibu ru. Nanya abah hari ini jumpa abah hari kumpulan abu kangen nanya nampar umpah hari ini kan kita masih kani kira kau berapa hari ini bisa na. Biu kau tuh umpan saya moyo mobil. Asing ini tujuh masih kani. Nengah nanya abah hari ini kumpulan abah lepas nanya lepas nak pasah aja. Tapi ni kau tuh abah hari ini saya mungkin te. Mobil. Nih itu tuh hari kau rugi bisa na. Asing ini juga kuli endo masih kani. Bono, ingki kia lara ya ro, nanya ni kubeka kuah noga cora kuah. Jadi, bat kenyomba ya hanya sah. Ikan kiki kondo mamon. Ikan ya, bono tua sini ruko kota fautisa, masa kuah tanana. Hati kenyomba hanya sah. Nenyomba ye nse ye kerukupa. Ingki rukubeka kuci apa? Usi balik balik kau berapa? Kira kira bantu, macam tentu buat apa bantu tahu tahu. Bantu buat bantu apa? Anda kan bantu buat apa? Tadi kau anda kan. Mungkin uatan anda ngah, no buat macam itu pun ada umontonya sah. Mungkin ngah, mungkin kau berapa? Orang lekannya pun ada umonto macam ni rezah sah. Tuh buat kena bantu, tapi buat semua teramu mana. Abah macam itu kan sah, naro. Tapi ni dia kan satu yo bagus je. Abah tahu relingku yo, ada sah kau beri nyombe dia. Kali ku barang dia orang, kali ku orang dia, kali ku orang dia di bunga. Sah usir aku cakap sokong kan kuanya sah nak ku. Nanging kiki agaknya ni kuah mau buikan. ekero kuri no ni jironge jintu rukana lakini sikani sa jinge mukana jire to kobe karonge ucho lakini rangi ne no na yo koru monda kobe ka kuanja ngati we tra dile ku mere ma go kora go sine jinga ji ero ni abe ke te ngiya ero ni buya ige rang ero ni buya ige no na yo kora nga jinga be ke gambe ende nga ke gambe gamba atin ko nara ote yu go se mo ka mo ro na go sine ru ka yane nga ya ke kobe ka ron ku ga ti kana mas kan ya ro ga ti yo kobe ka ron ni Ini bawa nama jaga orang, ikan aku naik dah bawa nama nama bawa no, wetro kue bawa yogurt orang bukuan. Ingat ni, aku bawa dia ke terong ni, nama aku ikan sah, injiran di hons. Ingat orang bawa nama dia ke terong ni. Injiran ciri orang mukjiz, abis kita masukkan yang engan orang kue ke terong ni, kue kau bawa nama macam kau kue cok kau bawa kue ikan sah kue kau magram. Yang ni cukup dia dihukumin, mana itu bawa nama orang. Inga ingu cia sembi somo tu kama kira uru keti indora guna. Yani umu cian wana kaya disa si gendu nanti ngue boli ya maswali na ngue re boli. Ini intu ala antara tangan itu tapu ya waktu tadi kok tebere liya wana. Gose ini singka ki cia ikire cire cingkong nona sabata wapa batangan kok tanya kok tebere liya wana baibu. Ini cia kok kira wajira mubarubah ke wana baburubah kok tebere liya. Aiwa, ya itu aku lihat. Anya itu tuan sini runa, runa kerukah. Anya, lekan sana orang ayah sini rukia, lekan sana kita kiri lekan itu orang muarik, orang muarik dia, ya nara ekobeta macika ya. Yuk, saya boleh ya, boleh kan sa. Eh, cinci ruku evek. Mana? Iki nak ibu nanti jauh ibu nanti kerja kau betul, ngai tua gue lagi. Iya saya mau jauh gue lagi. Ini apa ibu itu gue? Nah, apa